Matiku unji ni mshaka simama ama pikizana ya Liga des Nations mishakano inyingi ingabiliwa lezo kambe akapa uzale ya maselections kwa simama kubiliwa mishakano ya chingana loko hichukisa mishakano ingavikisiwa ka siku le giganya munhla loko kulakula uliwa hima seleções de quarta akasi kuganya munhla ka Liga des Nations ya lezo hikhelo ga Europa kuni mihlakano itu vala ndzeni ka chikhatana loko zwiku kinzora xa Finlandia a tabela ni Albania kasi a Belorussia hi dzoitora xa mukela San Marino a Croatia a bela ni Inglaterra kasi a Estonia a tabela ni Luxemburg a Islandia a bela ni Bulgaria Macedonia do Norte a bela ni Escócia kasi Espanha a tamukela República Checa

la kushavisa mabindu yako ingakupfuna hi ku bilisi data kunga titech hi fonele oi dos 31 05 751 kumbe 87 76 25 800 kunga titech u ta kuma humelelo ka swona.

0: akulachi mwali lechi mzela akubara mutatsama muzvitira apere ilava zvalero akuilanzelela ntiro wayo nokuti vekela kutsongwa nikamale lei utira kulintirwe muzvizvira utatsamiseka kwatsi uhanya ungaiveli mungana wokungada ipere ungafamba uzangarisa vamonyana ipere
1: Na hile kamene
0: wa pere Ungatirisi kutona la
1: Nada na jiru ipere

mangisato kuranzeka ikuramba kachikatileche yesengula kumitiro ya kupenzula ilirimulachitsa kasugenya munhla sonto sekugaumunika weti ya ukumi lembe magidumambiri makumambiri tlanigiyo ikuramba mbranza mangisete kasikuhipangalatana kala 5 hora chikataholeleko itave kunyika ishashamete olezvo zvirongesera kuve kuchiketisa laka kupenzula loko

Hello sile muradza mukisete hiko swe ka lengolo kwa hina la madoteni akurene ka usikuleke kota musti vako hi kare hi dzivelela minzilo ka se hawora hi zwa matimu hi bulisana hi gonzisana lezwe kunga mahanyela lomo tikweni ga hina ga Mozambique ka se hina va Mozambicano ka se hina va nyambane la kunga ni mutswa munda wo mucope ni mutsonga hi vila va hi zwana nako hi ka zwinyingi lezwe hi zwihanyako lomo tikweni ga hina wa nyamukha longolo ku luma ngeni ka mina Armindo Masingi zwinwe na Bernardo Saloma ulo hi mukombela ko ku wa hi chayela alisimu leyi khuzaku ava madala vakokwani kota hloko mhaka ya nyamukha hi la kubula hi timfanelo ta vanhu va tlhamukwanyana lava nga rhanga va tswaliwa kasi va tswalana hi nawu lomu xikarhi ka ku kulungela hweti ya vamadala Outubro i hweti ya vanhu lava va kulileko va nga ni swo karhi kasi ku hi gondzisa vulavula hi mabiblioteka ya swifivha.